kebetulan tadi baru dari jember. Kemarin tuh lagi hari Senin kan kali ya.